0: industri pertanian dan perikanan setempat. Sebuah perusahaan yang membudidayakan salmon kehilangan sekitar 200 ribu dari 300 ribu ikannya. Perusahaan di kota Yatsushiro itu memulai budidaya salmon berbasis darat 10 tahun yang lalu. Gempa tersebut menyebabkan pemadaman listrik yang memutus pasokan oksigen ke tangki air. Guncangan akibat gempa menyebabkan banyak ikan terlempar keluar dari air. Selain itu, korsleting yang disebabkan oleh kebocoran air memicu masalah pada hampir 70% dari 150 kolam milik perusahaan itu. Perusahaan tersebut menyatakan kerugiannya berjumlah lebih dari $760,000, termasuk dari ikan yang mati dan kerusakan fasilitas. Perusahaan itu berencana melanjutkan budidaya salmon berbasis darat, tetapi memperkirakan akan membutuhkan waktu setidaknya 3 bulan untuk memperbaiki fasilitas yang rusak. Yatsushiro juga dikenal dengan tomatnya. Sekitar 360 perkebunan di kota itu dan kota Hikawa yang berdekatan menanam tomat merek Hachibe. Tsuruyama Eiji, seorang petani tomat, tidak dapat membuat alur tanah untuk menanam bibit karena air tanah meresap ke dalam rumah kaca miliknya. Ia disibukkan dengan pekerjaan menguras air agar dapat melakukan penanaman pada pertengahan Agustus. Sebuah koperasi petani di Yatsushiro mengatakan para petani lain juga melaporkan masalah serupa. Terdapat kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap panen tomat tahun ini.
1: Masih bersama NHK World Japan, saudara, Mitsubishi Heavy Industries melaksanakan rencana penuh untuk mengembangkan reaktor modular kecil generasi berikutnya yang juga dikenal sebagai SMR. Demikian informasi yang didapat NHK. Hal ini terjadi setelah adanya rencana pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan tenaga nuklir. Langkah yang diambil oleh raksasa manufaktur ini merupakan upaya besar, terutama di sektor swasta Jepang, untuk menerapkan SMR. Reaktor kecil ini dikatakan menyediakan keunggulan dalam hal keamanan dan biaya pemasangan. Saat ini sedang ada proyek untuk membangun SMR di negara lain, termasuk Kanada dan Amerika Serikat. Sumber-sumber mengatakan perusahaan itu akan menerima bantuan pemerintah selama pengembangan. Perusahaan tersebut berencana untuk mengambil langkah-langkah mitigasi terhadap gempa dan tsunami.
0: Saudara, adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengecam uji tembak langsung pertama rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan Jepang pada bulan lalu. Kim Yo-jong, Direktur Departemen Komite Sentral Partai Buruh Korea yang berkuasa, merilis pernyataan dalam sebuah laporan pada hari Rabu yang disiarkan oleh Kantor Berita Pusat Korea KCNA milik negara. Ia merujuk pada uji tembak rudal buatan Amerika Serikat dari kapal perusak pasukan bela diri SDF Maritim Jepang Chokai di Samudra Pasifik pada 29 Juli dan uji tembak lainnya. Kim menuduh Jepang telah berubah menjadi kekuatan militer yang dapat mengancam perdamaian dan stabilitas internasional. Ia menambahkan bahwa Jepang harus dibuat menyesal terkait hal itu.
1: Kantor berita Reuters melaporkan bahwa Angkatan Darat Amerika Serikat telah menggunakan sebagian besar persediaan rudal jarak jauhnya yang sangat akurat selama perang 5 bulan dengan Iran. Ini menimbulkan kekhawatiran tentang kesiapan untuk konflik di masa mendatang. Reuters menerbitkan laporan tersebut pada hari Selasa dengan mengutip orang-orang yang mengetahui informasi tersebut. Laporan itu mengatakan bahwa Amerika Serikat telah menggunakan hampir seluruh sistem rudal taktis angkatan darat dan rudal serangan presisi. Reuters mengatakan bahwa keduanya adalah rudal permukaan ke permukaan. Rudal serangan presisi digunakan untuk pertama kalinya dalam konflik Iran. Reuters juga menyebutkan bahwa Amerika Serikat telah menggunakan hampir setengah dari persediaan global rudal jelajah Tomahawk miliknya.
0: Pemerintah Jepang memutuskan untuk mengurangi pajak konsumsi makanan menjadi 1% selama 2 tahun mulai April 2027. Saat ini, pajak konsumsi berada pada angka 8%. Pemerintah menyetujui kebijakan itu dalam rapat kabinet luar biasa pada hari Rabu. Rencana tersebut didasarkan pada pengurangan pajak atas produk makanan menjadi 1% selama 2 tahun. Sebagai tambahan, subsidi juga akan diberikan sehingga pajaknya secara efektif menjadi 0% bagi para pekerja berpenghasilan rendah dan menengah. Kebijakan itu menyatakan bahwa pemerintah akan meninjau semua pos pengeluaran dan sumber pendapatan, termasuk subsidi, keringanan pajak khusus, serta pendapatan di luar pajak, untuk memastikan tersedianya dana yang diperlukan. Pemerintah tidak akan bergantung pada obligasi untuk menutupi defisit. Pemerintah menargetkan untuk merampungkan rencana tersebut dalam proses penyusunan anggaran untuk tahun fiskal 2027. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Dan saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 23, kita akan belajar mengatakan apa yang Anda suka. Tam, mahasiswi asing dari Vietnam, sudah kembali ke Tokyo setelah jalan-jalan di Hokkaido. Ia pergi ke sebuah kafe kucing bersama Ayaka dan Mike, orang Amerika yang tahu banyak tentang budaya pop Jepang. Kafe kucing adalah tempat di mana Anda bisa bermain bersama kucing sambil menikmati minum kopi atau teh.
0: Mari dengarkan sandiwara singkat pelajaran 23.
2: ご飯を食べています。本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。Mari
0: kita ulas.
1: Tam sambil melihat kucing-kucing tersebut mengatakan,
0: menggemaskan.
2: Minna gohan o tabeteimasu.
0: Semuanya menyantap makanan.
1: Ayaka menjawab,
2: hontou ni kawaii ne.
0: Benar-benar menggemaskan.
1: Lalu Ayaka memanggil kucing-kucing itu.
2: Oide, oide.
0: Sini, sini.
1: Sambil mengelus seekor kucing yang dekatinya, Ayaka mengatakan,
2: watashi wa konoko ga suki.
0: Saya suka yang ini.
1: Tam sambil mengelus kucing yang lain mengatakan,
2: watashi wa kono neko ga suki desu.
0: Saya suka kucing yang ini.
1: Mike sedang bersantai.
3: Neko kafe tte rilaksu dekiru yo ne.
0: Kafe kucing menenangkan ya.
1: Tam mengatakan,
2: hontou desu ne.
0: Iya benar.
1: Kafe ini biasanya memiliki beragam jenis kucing, jadi Anda bisa bersenang-senang mencari kucing yang Anda sukai.
0: Ungkapan kunci hari ini adalah, saya suka kucing ini.
2: Watashi wa kono neko ga suki desu.
0: Jika mempelajari pola ini, Anda dapat mengatakan apa yang disukai. Mari lihat arti dari ungkapan tersebut.
4: Watashi
0: adalah saya, dan diikuti dengan partikel wa sebagai penanda topik.
4: Neko
0: adalah kucing.
4: Kono neko
0: berarti kucing ini. Dalam ungkapan,
4: suki desu. Suki
0: adalah kata sifat na yang berarti suka. Poin hari ini. Ketika Anda ingin mengatakan apa yang Anda sukai, tambahkan partikel ga ke kata benda yang mewakili apa yang Anda sukai dan diikuti dengan
4: suki desu.
0: Jika suka kucing,
4: neko.
0: Katakan,
4: neko ga suki desu.
1: Kita tidak bisa mengatakan neko o suki desu.
0: Iya, dalam
4: suki desu. Suki
0: atau suka bukanlah sebuah kata kerja. Itu adalah kata sifat na. Dengan kata sifat, partikel yang tepat untuk menunjukkan objek bukanlah o, melainkan ga.
1: Oh begitu. Kalimat Ayaka watashi wa kono koga suki berarti saya suka yang ini sama saja ya?
0: Iya. Dalam percakapan santai antara orang-orang dekat, Anda bisa tidak menggunakan
4: des
0: dan daripada menggunakan
4: suki des.
0: Katakan saja
4: suki.
1: Tam dan Ayaka keduanya mengatakan watashi wa atau saya, walaupun ungkapan tersebut sering tidak digunakan dalam percakapan.
0: Dalam situasi ini, mereka saling bertukar pendapat. Misalnya, Tam mengatakan saya suka kucing ini.
4: Watashi wa kono neko ga suki desu.
0: Dan secara tegas mengatakan,
4: watashi wa.
1: Dengarkan dan ulangi.
4: Suki desu. Kono neko ga suki desu. Watashi wa kono neko ga suki desu.
1: Apakah bisa?
0: Mari dengarkan contoh percakapan lainnya.
5: 食べ物は何が好きですか？
2: 寿司が好きです。
0: Mari ulas percakapan tadi.
5: 食べ物は何が好きですか？
1: Makanan apa yang kamu suka?
4: 食べ物
0: berarti makanan. Karena itu adalah yang sedang mereka bicarakan, kata untuk makanan diikuti dengan partikel penanda topik wa.
4: Nani
0: adalah kata tanya yang berarti apa, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya.
4: Nani ga suki desu ka?
0: Berarti apa yang kamu suka?
2: Sushi ga suki desu.
1: Saya suka sushi.
0: Tentu saja, karena sushi populer di seluruh dunia.
1: Sekarang ulangi jawabannya setelah pertanyaan berikut.
4: Tabemono wa nani ga suki desu ka? Sushi ga suki desu.
1: Bagaimana?
0: Mari berlatih mengucapkan beberapa hal lain yang mungkin Anda sukai. Bagaimana mengatakan Anda suka J-pop? J-pop adalah
4: J-pop. J-pop.
0: Coba buat kalimatnya.
2: 好きです。J-pop が好きです。
0: Bagaimana kalau manga? Manga adalah?
4: Manga. Manga.
0: Ayo buat kalimatnya.
5: Manga ga suki desu. Manga ga suki desu.
0: Bonus ungkapan hari ini adalah kalimat berikut.
2: Honto desu ne.
4: Honto
0: adalah bentuk singkat dari
4: honto,
0: benar.
4: Honto desu ne
0: berarti iya, benar. Ini digunakan untuk menyatakan sangat setuju dengan pendapat atau kesan dari seseorang.
1: Sekarang giliran Anda, dengarkan dan ulangi.
4: Honto desu ne.
0: Sekarang dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
2: Kawaii. Minna gohan o tabeteimasu.
6: Hontou ni kawaii ne. Oide oide. Watashi wa kono ko ga suki.
2: Watashi wa kono neko ga suki desu.
3: Neko kafe tte rilakkusu dekiru yo ne.
2: Hontou desu ne.
7: マイクと一緒にポップカルチャ
1: ー。 Selanjutnya budaya pop bersama Mike. Hari ini kita akan membahas tentang kafe-kafe unik di Jepang.
0: Ada banyak jenis kafe yang menawarkan lebih dari makanan dan minuman. Kafe kucing dalam sandiwara singkat tadi adalah salah satu contohnya. Ada juga kafe burung hantu atau kelinci bagi mereka yang menyukainya. Kafe ini juga populer.
1: Meski bahasa Jepang Anda belum sempurna, Anda dapat membuat pertemanan di tempat-tempat seperti ini karena semua orang memiliki minat yang sama, yaitu hewan.
0: Kafe-kafe pelayan atau maid cafe menawarkan sesuatu yang berbeda. Pelayan-pelayannya mengenakan kostum gadis pelayan dan memanggil para konsumen dengan sebutan Goshujin-sama. Ada juga kafe di mana kita bisa merendamkan kaki di air panas untuk bersantai. Kafe Planetarium menawarkan pemandangan romantis bintang-bintang yang diproyeksikan sambil menyeruput teh.
1: Ada banyak cara untuk menikmati kafe-kafe di Jepang.
0: Dan pastinya kita tidak boleh melupakan kafe-kafe bertemakan anime dan permainan game.
1: Apakah Anda menyukainya? Jika iya, silakan datang.
0: Kami harap Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
1: Sampai jumpa.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan, Kamis 6 Agustus 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Mika Velma.
1: Hiroshima mengadakan upacara perdamaian tahunan pada hari Kamis, tepat 81 tahun sejak serangan bom atom. Masyarakat di seluruh Jepang mengheningkan cipta dan mengenang para korban pengeboman itu. Hiroshima mengheningkan cipta pada pukul 8.15 pagi, menit yang sama ketika Amerika Serikat menjatuhkan bom atom pada 1945. Panas dan radiasi dari ledakan tersebut menghancurkan kota, menewaskan sekitar 140 ribu orang sebelum akhir tahun itu. Banyak penyintas menderita kanker dan penyakit lain yang terkait dengan paparan radiasi. Perdana Menteri Takaichi Sanae dan perwakilan dari rekor 121 negara dan kawasan menghadiri upacara tersebut. Wali kota Hiroshima, Matsui Kazumi, memasang daftar terbaru korban bom atom di Tugu Peringatan di taman tersebut. Tugu itu kini memuat 353.639 nama, termasuk 4.393 orang yang meninggal atau kematiannya dikonfirmasi dalam 12 bulan terakhir. Matsui menyampaikan deklarasi perdamaian, menyerukan penghapusan senjata nuklir. Ia mengatakan, para pembuat kebijakan dunia, masyarakat sipil menuntut penghapusan senjata nuklir segera. Berapa lama lagi?